kan tu ke lantai je. Kanya ke meripan sungguh genon. Kita ramai ulkan tu genon. Kim fal ke me sungguh, ini yang meupan.